0: Gih, yuklah waktune upgrade meng Indigo. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Maxstream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel. Welcome to X Channel Radio.

0: Ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every generation.
1: X Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data.

0: data, jangan transfer uang.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/amanbersama. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X-Channel Flash News.
1: iPhone 2 cuma pakai eSIM dan belum dukung bahasa Indonesia. Apple resmi meluncurkan model ponsel lipat pertamanya, iPhone 2 secara global. iPhone 2 dibanderol dengan harga sekitar 35 juta, dirancang tanpa slot kartu SIM fisik sama sekali, di semua negara. Kedua, fitur kecerdasan buatan yang jadi andalan perangkat ini belum mendukung bahasa Indonesia. Secara desain, iPhone 2 membawa ukuran layar sekitar 5,5 inci saat terlipat, dan akan menjadi sekitar 7,8 inci dalam keadaan terbuka. Ukuran dan rasionya kurang lebih mirip seperti model lanskap iPad mini. iPhone 2 dirilis bersama dengan seri iPhone 18 Pro yang beranggotakan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tertekan saham raksasa. Di tengah penurunan indeks komposit, tercatat 183 saham masih mampu bertahan di zona hijau pada perdagangan Jumat 11 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,73% atau turun 47,96 poin menuju level 6.541,37. Indeks hari ini dibuka pada level 6.552,79 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di level 6.552,79. Sebanyak 183 saham menguat, 453 saham turun, dan 153 saham stagnan, dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 11.470,93 triliun rupiah. Pelemahan indeks terutama dipengaruhi oleh kejatuhan saham-saham berkapitalisasi besar. Saham Bayan Resources terkoreksi 5,73% ke level Rp12.350. Disusul Petrindo Jaya Kreasi yang melemah 4,06% ke level Rp945. Saham ESA Industries Indonesia juga turun 3,68%, Ekamas Mora Republik melemah 2,82%, serta Chandra Asri Pasifik terkoreksi 2,59%. Tekanan pasar diperberat oleh lonjakan harga minyak mentah dunia serta rilis data inflasi produsen Amerika Serikat yang melampaui perkiraan. Kondisi tersebut turut memicu pelemahan pada mayoritas bursa saham kawasan Asia. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuznet.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
2: Welcome to X Channel Radio.

Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100.000 per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500.000 per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor."

Ternyata orang penjual tokek di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli tokek dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan tokek yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Harga minyak dunia naik, Menkeu siapkan langkah jaga APBN 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan mengambil langkah untuk menjaga kesinambungan anggaran jika harga minyak dunia kembali melonjak pada 2027 akibat ketidakpastian geopolitik. Purbaya menyebut pemerintah sudah memiliki pengalaman menghadapi gejolak harga minyak, sehingga kondisi tersebut bukan hal baru. Namun, ia belum merinci kebijakan yang akan ditempuh. Dalam RAPBN 2027 subsidi energi direncanakan mencapai Rp272 triliun. Sementara itu, Kementerian ESDM sebelumnya menjelaskan besaran subsidi energi dipengaruhi sejumlah variabel, antara lain harga minyak internasional, ICP, nilai tukar rupiah, serta kuota energi bersubsidi. Kenaikan harga minyak sendiri telah mendongkrak harga produk olahan minyak, mulai dari bensin hingga solar, yang membebani pengeluaran konsumen dan membuat inflasi menjadi sorotan utama bagi bank-bank sentral.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
3: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
4: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
5: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
6: Lo kok gampang banget keterima kerja?
7: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu. Tinggal bayar, jadi deh.
6: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
8: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan ID Encode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. ID Encode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang ID Encode, hubungi web.idencode.id.
9: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di-stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: Pernahkah kamu menerima pesan yang membuat penasaran? Pesan yang memicu amarah dan menyebar dengan cepat. Waspadalah, itu bisa jadi hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Mereka menyebar seperti api, membakar kepercayaan, dan memecah belah persatuan. Jangan mudah percaya, berhenti sejenak, dan pikirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cek sumbernya, dari mana informasi itu berasal. Apakah dari media terpercaya atau hanya dari pesan berantai? Yang kedua, verifikasi faktanya. Apakah ada sumber lain yang memberitakan hal serupa? Gunakan mesin pencari untuk memastikan kebenarannya. Yang ketiga, tahan diri untuk tidak menyebarkan. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoaks. Ajak orang di sekitar kamu untuk melakukan hal yang sama. Mari kita jadi pahlawan kebenaran. Pikirkan sebelum menyebarkan. Lawan hoaks, jaga persatuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini merupakan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan secara gratis, tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihom. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

0: Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi, kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7.

7 sampai jam 9 malam atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817 44 44 55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal ya cuma di Fastnet.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pemerintah pajaki transaksi digital luar negeri dengan GAET Anak Usaha BUMN. Pemerintah memberlakukan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri mulia berlaku. Dengan melibatkan anak usaha BUMN, sistem pemungutan pajak ini diproyeksikan meningkatkan penerimaan ekonomi digital hingga 2 kali lipat yang sebelumnya sudah menyetorkan penerimaan ke kas negara sebesar hingga 12 triliun. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan skema pemungutan PPN melalui sekitar 230 platform digital yang beroperasi di dalam negeri. Kini, pemerintah memperluas upaya pemungutan pajak atas transaksi ekonomi digital di luar negeri dengan melibatkan anak usaha BUMN PT Jalin Pembayaran Nusantara. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut metode ini upaya memperbesar basis pajak ekonomi digital. Saat ini, pemerintah sudah menerapkan pemungutan PPN atas transaksi konsumen Indonesia melalui platform digital seperti marketplace Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli, serta yang berasal dari luar negeri seperti YouTube, Spotify, Google dan lain-lain.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Eh, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Halah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay, cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

masih lemot, aja dindakan ge. Yuklah, waktune upgrade meng IndiHome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

0: Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 151 pelajar ikut bela negara setelah ikut demo 27 Agustus lalu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program pembekalan bela negara bagi pelajar yang digelar di Bara Kawasan Citrep, Kabupaten Bogor, tidak hanya diikuti siswa dari Jakarta. Pelajar juga berasal dari Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bogor, dan Depok. Pramono menjelaskan, dari total 151 peserta program, pelajar yang dikirim dari Jakarta sebanyak 27 orang. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan pelajar yang akan mengikuti pembekalan bela negara ini adalah anak di bawah umur yang sebelumnya terjaring oleh Direktorat PPAPP Opolda Metro Jaya dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 lalu.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
5: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
6: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
7: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
8: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
9: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
10: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
11: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Habisin.
1: Enggak ah, malu ah. Kayak orang kelaparan aja.
0: Justru masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Eh, kamu yang bisa makan enak kok gak dihabisin? Sepertiga dari makanan yang seharusnya dikonsumsi manusia, sekitar 1,3 miliar ton terbuang sia-sia dan berakhir menjadi sampah makanan. Jika dijumlahkan, maka makanan ini seharusnya bisa memberi makan 3 miliar orang. Limbah makanan bahkan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia yang berakibat pada pemanasan global dan krisis iklim, kenaikan permukaan laut, bahkan gangguan ekosistem. You ex people, masak atau ambil makanan secukupnya dan habiskan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu gak habisin semua ya. Makanan yang di sini, sono. Makanan yang sebelah sono juga. Yang sono juga. Semuanya gue habisin.
0: Yeay, ya gak gitu juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.
2: Welcome to X Channel.

0: Ayo buka tabungan Panin multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin multi-currency. Panin, selalu untuk Anda.
1: Welcome to X Channel.

0: untuk menipu orang ini. Petani itu menunduk dan menjawab tenang. Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kilogram yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang. Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah, itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
3: We got more hits for you, so stay tuned.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, Next Channel Flash News.
1: Ahli bantah erupsi gunung berapi hasil rekayasa teknologi. Pakar vulkanologi dari Fakultas Geografi UGM, Agung Harijoko yakini fenomena erupsi beberapa gunung api di Indonesia, termasuk Gunung Anak Rakatau bukan disebabkan rekayasa teknologi atau narasi konspirasi lainnya. Agung jelaskan erupsi gunung berapi adalah proses geologi. Erupsi terjadi ketika tekanan gas dan magma di dalam perut bumi meningkat hingga mendesak keluar melalui retakan kerak bumi atau kawah gunung berapi. Dosen Fakultas Geografi UGM Indranova Suhendro menjelaskan, setiap gunung api memiliki karakteristik dan siklus aktivitasnya masing-masing. Menurutnya, kesamaan waktu erupsi lebih tepat dilihat sebagai pertemuan siklus aktivitas yang berbeda. Gunung yang sempat aktif berdekatan adalah Anak Krakatau, Semeru, Ili Lewotolok, Ibu, Lewotobi Laki-Laki, dan Sinabung. Karena lokasinya berjauhan, erupsi satu gunung dinilai nyaris tidak mungkin memicu gunung lainnya.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindiho. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nur. Nyaman, nur.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan

0: Pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa memperhitungkan sifat serakah manusia, pada akhirnya justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih menghancurkan. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi, atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman bersama.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BGN bakal ngantor di Graha Merah Putih, BPBUMN pastikan Telkom tak rugi. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria buka suara terkait rencana pemindahan kantor pusat BGN ke Gedung Graha Merah Putih milik PT Telkom Indonesia. Doni menilai penyewaan gedung tersebut merupakan bagian dari langkah Telkom mengoptimalkan aset perusahaan. Keputusan itu juga disebut telah melalui pertimbangan dan kajian internal sebelum dijalankan. Doni menekankan transaksi penggunaan Graha Merah Putih oleh BGN harus mengacu pada harga pasar yang berlaku. Hal tersebut penting mengingat Telkom berstatus sebagai perusahaan terbuka yang juga memiliki pemegang saham publik. Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono telah membenarkan rencana pemindahan kantor pusat lembaganya ke Gedung Graha Merah Putih. Sementara itu, pegawai Telkom yang selama ini menempati Graha Merah Putih akan dialihkan ke gedung Telkom lainnya yang berada di belakang gedung tersebut.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
5: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
6: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
7: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
6: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
8: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan ID Encode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. ID Encode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang ID Encode, hubungi web idencode.id.
9: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
10: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihom. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.

X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Ekonomi syariah 3,131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia disebut telah mencapai 3,131,02 triliun rupiah dan menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia. Pemerintah juga mendorong perluasan kur syariah, penguatan perbankan syariah, sertifikasi halal, serta peningkatan kapasitas UMKM. Angka itu menunjukkan potensi besar. Namun, ekonomi syariah tidak boleh dinilai hanya dari besarnya aset atau peringkat global. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pelaku usaha kecil benar-benar lebih mudah memperoleh pembiayaan, apakah sertifikasi halal semakin terjangkau, dan apakah koperasi serta usaha mikro ikut masuk ke rantai nilai halal. Banyak UMKM masih menganggap pembiayaan syariah rumit, sertifikasi halal mahal, atau akses pasar halal hanya tersedia bagi merek besar. Jika hambatan ini tidak dibenahi, ekonomi syariah akan tumbuh kuat di laporan statistik, tetapi tetap jauh dari pelaku usaha yang paling membutuhkan. Kur syariah, digitalisasi layanan, dan pendampingan usaha harus dirancang sebagai satu ekosistem. Pembiayaan tanpa pasar tidak cukup. Sertifikasi tanpa peningkatan kualitas produk juga tidak cukup. Ekonomi syariah akan benar-benar besar ketika nilainya tidak hanya terlihat dalam triliunan rupiah, tetapi juga terasa dalam transaksi harian di warung, koperasi, pasar tradisional, dan usaha keluarga di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Setiap hari, kita bertransaksi. Membeli sarapan, membayar transportasi, hingga memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa kita sadari, rupiah selalu hadir di setiap langkah kita. Namun rupiah bukan sekedar alat pembayaran. Di dalamnya ada wajah para pahlawan, ada keberagaman budaya, dan ada identitas bangsa Indonesia. Melalui gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah, kita diajak untuk lebih mengenal dan menghargai rupiah. Cinta rupiah diwujudkan dengan merawatnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak dilipat berlebihan, tidak dicoret, dan tidak dirusak. Karena rupiah yang kita jaga hari ini akan tetap layak digunakan oleh orang lain. Bangga rupiah ditunjukkan dengan selalu menggunakannya dalam setiap transaksi di negeri sendiri. Karena dengan rupiah, kita turut mendukung perekonomian Indonesia. Dan paham rupiah berarti kita mampu berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Sehingga kita mampu memaksimalkan rupiah sebagai alat investasi untuk menyimpan nilai. Karena saat kita menjaga rupiah, kita juga menjaga kedaulatan negara. Dan saat kita bangga menggunakan rupiah, kita sedang menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi, mulai dari diri sendiri, jadilah bagian dari gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah, bersama kita jaga rupiah, perkuat identitas bangsa. Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: iPhone 2 cuma pakai eSIM dan belum dukung bahasa Indonesia. Apple resmi meluncurkan model ponsel lipat pertamanya, iPhone 2 secara global. iPhone 2 dibanderol dengan harga sekitar 35 juta, dirancang tanpa slot kartu SIM fisik sama sekali, di semua negara. Kedua, fitur kecerdasan buatan yang jadi andalan perangkat ini belum mendukung bahasa Indonesia. Secara desain, iPhone 2 membawa ukuran layar sekitar 5,5 inci saat terlipat, dan akan menjadi sekitar 7,8 inci dalam keadaan terbuka. Ukuran dan rasionya kurang lebih mirip seperti model lanskap iPad mini. iPhone 2 dirilis bersama dengan seri iPhone 18 Pro yang beranggotakan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
5: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
6: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
7: Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
8: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
9: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
10: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
11: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Ketika bencana datang, satu hal yang dibutuhkan, arah yang jelas. Dalam kepanikan, satu detik saja bisa membedakan keselamatan dan bahaya. Yang tahu jalur evakuasi, punya kesempatan lebih besar untuk selamat. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, sekolah, dan tempat umum. Jangan tunggu bencana datang untuk mencari arah. Jalur evakuasi tanda kecil yang menyelamatkan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Tidak berbayar, dibuat untuk membantu kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: sedindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem, ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangke nyaman, ajar gumaning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel. Welcome to X.

0: Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. 10.32 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People. Kalau kita ngomongin soal internet, pastinya itu menjadi satu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan internet di rumah kamu masih lemot, udahlah, jangan dibiarin ya, diganti aja. Waktunya upgrade ke IndiHome. Sekarang internet makin maksimal dengan double speed. Jadi kita bisa membayangkan ya, paket internet tadinya 75 Mbps, sekarang bisa mendapatkan kecepatan sampai 200 Mbps. Wow, luar biasa kan? Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming juga lebih seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa takut lemot. Mantap kan? Terus, yang lebih seru lagi, harganya mulai dari Rp240.000 aja. Dan apakah cuma internet doang? Sabar, tenang ya, ada benefit tambahan, benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream pastinya. Luar biasa kan? Jadi, buat aktivitas sehari-hari yang lebih maksimal dan pengalaman digital keluarga makin nyaman, jangan ragu-ragu lagi. Yuk, waktunya pilih IndiHome Double Speed. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi My Telkomsel, kantor GraPARI terdekat, atau langsung kunjungi di tcel.id/daftar-IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internet makin maksimal, makin nyaman.
2: We got more hits for you, so stay tuned.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Erupsi gunung, api bukan hasil rekayasa teknologi. Pakar Vulkanologi Fakultas Geografi UGM, Agung Harijoko, meyakini erupsi sejumlah gunung api di Indonesia, termasuk Anak Krakatau, merupakan proses alami dan bukan akibat rekayasa teknologi atau narasi konspirasi lainnya. Agung menjelaskan, erupsi terjadi ketika tekanan gas dan magma di dalam bumi meningkat hingga mendesak keluar melalui retakan kerak bumi atau kawah. Ia juga menilai 6 gunung api yang aktif dalam waktu berdekatan masih sangat mungkin dijelaskan secara ilmiah dan tidak menunjukkan campur tangan manusia. 6 gunung tersebut adalah Anak Krakatau, Semeru, Ili Lewotolok, Ibu, Lewotobi Laki-Laki, dan Sinabung. Menurut Agung, masing-masing memiliki sistem magma sendiri dan aktivitasnya tidak saling memicu. Jarak antar gunung yang berjauhan juga membuat satu letusan hampir tidak mungkin memicu gunung lainnya. Dosen Fakultas Geografi UGM, Indra Nova Suhendro, mengatakan kesamaan waktu erupsi lebih tepat dilihat sebagai pertemuan siklus aktivitas masing-masing gunung. Ia menyebut kemungkinan faktor luar dapat berperan pada kondisi tertentu, seperti peningkatan aktivitas Lewotolok dan Lewotobi Laki-Laki setelah gempa Flores, namun mekanisme tersebut belum dapat dipastikan berlaku pada seluruh gunung api.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Hai people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI Recto Verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

Hi X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Dumani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Bisnis ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
2: Welcome to X Channel Radio.

0: Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Perizinan TKA untuk investasi akan dipermudah. Pemerintah akan mempermudah perizinan tenaga kerja asing atau TKA yang menyertai penanaman modal bekerja di Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha sekaligus memperkuat daya tarik investasi nasional. Kebijakan tersebut ditandai dengan penandatanganan dua surat keputusan bersama oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM. Salah satunya mengatur integrasi sistem OSS, SIAP Kerja, dan aplikasi All Indonesia. Integrasi mencakup pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau REPKA, serta pengajuan VITAS, ITAS, dan ITAB bagi TKA dalam rangka penanaman modal. Pemerintah menargetkan proses masing-masing layanan dapat selesai sekitar 4 hari. Jika dalam 5 hari belum diterbitkan, izin akan dikeluarkan secara otomatis sesuai mekanisme yang ditetapkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Ruslani mengatakan kemudahan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap investasi asing dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Pemerintah juga berharap keberadaan TKA di sejumlah sektor dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi kepada sumber daya manusia Indonesia.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

Karena ingin cepat sampai, kadang orang lupa kalau nyawa gak bisa diulang. Setiap hari masih ada pengendara yang menerobos palang kereta api. Padahal tanda bahaya sudah jelas terdengar. Kereta api punya jalurnya sendiri. Dan saat kereta melintas, semua kendaraan wajib mengalah. Aturan ini tercantum dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Siapapun yang melanggar bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 296 berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Tapi sekali lagi, yang dipertaruhkan bukan cuma uang. Bisa jadi ayah yang ditunggu anaknya. Bisa jadi ibu yang ditunggu keluarganya. Atau bisa jadi diri kita sendiri. Jangan lawan palang kereta. Hormati aturan, utamakan keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Tidak berbayar untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan di perlintasan kereta api.

Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin selalu untuk Anda.

0: seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan. Tapi 10 menit kemudian, seorang pelanggan kaya berjas rapi masuk, melihat biola itu dan terkejut. Pria itu mengaku sebagai kolektor seni dunia. Dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya. Saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." 1 jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Paznet, ngegame

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pemerintah siapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk 200 juta rekening. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 11 triliun rupiah untuk membuka 200 juta rekening masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tersebut bersumber dari APBN dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Airlangga belum menjelaskan secara rinci siapa saja yang akan mendapatkan rekening baru. Pemerintah akan melakukan rapat konsolidasi bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas pelaksanaannya, termasuk masyarakat yang sebelumnya telah memiliki rekening di BRI dan BSC. Menurut Airlangga, masyarakat yang sudah memiliki lebih dari satu rekening juga akan dibahas dalam konsolidasi tersebut. Ia mengatakan pemilik rekening sebelumnya tetap akan mendapatkan rekening. Sementara itu, CEO Danantara Rosan Ruslani memastikan BRI dan BSC siap menerima penugasan tersebut. Keduanya disebut telah berkoordinasi dan menyiapkan rencana pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia melalui BRI, sementara untuk Aceh dapat dilakukan melalui BSC.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
3: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
2: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
3: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
2: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
3: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
2: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
3: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
2: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
5: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
6: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
7: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: Sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib. Allah.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Hai people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

Seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis.

0: Ikan sistem nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: KRL Lintas Bogor ditambah 13 perjalanan. KAI Komuter menambah kembali 13 perjalanan komuter lain Bogor mulai Kamis, 10 September 2026. Penambahan ini dilakukan setelah evaluasi terhadap kepadatan pengguna akibat penyesuaian 17 perjalanan sejak 7 September karena perawatan sarana KRL Inka CLI 225. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, mengatakan penambahan dilakukan melalui pengaturan pola peredaran sarana komuter lain di seluruh lintas layanan. Salah satu rangkaian dari lintas Tanjung Priok akan dioperasikan untuk melayani lintas Bogor. Dengan tambahan tersebut, total perjalanan komuter lain Jabodetabek menjadi 1.061 perjalanan per hari dari sebelumnya 1.048 perjalanan pada 7 hingga 9 September. Sementara itu, layanan komuter lain Priok untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Basuta dengan tarif dan layanan tetap seperti sebelumnya. Penggunaan rangkaian Basuta untuk lintas Tanjung Priok membuat jadwal komuter lain Basuta sementara berkurang dari 70 menjadi 52 perjalanan. Pengguna dengan tiket pada perjalanan terdampak dapat naik pada jadwal sebelum atau sesudahnya atau melakukan pengembalian dana 100% melalui loket stasiun.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: Token Raidium melesat sekitar 18% menjadi 1,46 dolar AS setelah peluncuran fitur perdagangan saham tertokenisasi di jaringan Solana. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, penguatan token Raidium atau RAY ke level 1,46 dolar AS didorong oleh peluncuran saham tokenisasi serta meningkatnya keterlibatan pengguna di platform DEX ekosistem Solana. Langkah ini menunjukkan perluasan aplikasi DEX dari perdagangan token kripto ke aset yang merepresentasikan instrumen keuangan tradisional. Kehadiran saham tokenisasi ini berpotensi meningkatkan volume perdagangan dan penggunaan koin stabil pada jaringan Solana, sehingga pengguna dapat memperoleh exposure aset tradisional tanpa harus selalu menggunakan infrastruktur bursa saham konvensional. Namun secara makro, para pengguna tetap perlu membaca dokumen penerbit untuk mengetahui hak kepemilikan, cara penebusan, batas wilayah, hingga mekanisme kustodi karena saham tokenisasi memiliki struktur berbeda dari saham tradisional. Dari panggung global, sentimen dipengaruhi oleh proposal pembaruan aturan transfer agent oleh SEC di Amerika Serikat untuk mengakomodasi penggunaan blockchain, meski belum menjamin seluruh produk otomatis memenuhi regulasi. Integrasi ini juga menghadapi tantangan kepatuhan KYC, akurasi data harga, perlindungan investor, serta risiko smart contract. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: X Channel inspirasi segala generasi X people, yang di jauh, yang di dekat, merapat semua ya. Karena ada informasi penting. Apa tuh? Ada informasi promo super seru dari Simpati. Nah, Simpati ini gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin soal promo ya. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, ini pas banget ya. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000, ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kota yang lebih besar? Tenang dong, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 saja dong X People. Dengan masa aktif hingga 28 hari, jadi lebih puas internetannya. Ditambah, ini bebas ya nonton Prime Video, WeTV dan Video Gold plus nelpon sampai 300 menit. Noh, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang sampai ke Lebak, hayu atuh ya, jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru Simpati, internetan makin seru.
4: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life. Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
4: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

sibuk berjalan, sampai lupa ada langkah yang kini melambat di belakang kita. Mereka yang dulu menggandeng tangan kecil kita, kini menunggu sekedar sapaan, senyuman, atau perhatian kecil. Disapa, didengarkan,

0: ditemani, walau sebentar, itu sudah berarti besar bagi mereka, orang tua. Pak, Bapak sehat? Bapak sudah makan?
1: Kakak sehat-sehat aja di sini. Minggu depan kakak usahain balik nengokin bapak ya. Mau dibawain apa kali ini, Pak?
0: Jarak bukan halangan. Orang tua hanya ingin tidak dilupakan. Kelak kita pun juga akan menua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

الله

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi.
1: Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihom. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nur. Nyaman, nur.

0: Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, "Kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa." Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang

0: merawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: We got more hits for you, so stay tuned.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Obligasi Jakarta 5,2 triliun rupiah tuai perhatian pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan penerbitan obligasi daerah senilai 5,2 triliun rupiah untuk membiayai pembangunan. Rencana ini mendapat perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati menghitung kemampuan membayar utang. Rencana tersebut muncul di tengah ruang fiskal Jakarta yang terbatas. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alinuddin menyebut pemerintah pusat sebelumnya melakukan penyesuaian dana bagi hasil yang diterima Jakarta hingga 15 triliun rupiah. Obligasi ditujukan untuk pembangunan, bukan menutup belanja rutin. Dana obligasi antara lain diarahkan untuk proyek LRT Manggarai Duku Atas, RSUD, pembangunan sekolah, embung, dan polder pengendali banjir. Obligasi direncanakan memiliki tenor minimal 7 tahun. DPRD DKI mengingatkan dana tersebut sebaiknya digunakan untuk proyek yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, bukan subsidi atau bantuan sosial. Purbaya menawarkan alternatif pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur dengan pembayaran yang dapat dipotong dari sebagian dana alokasi umum atau utang pemerintah kepada daerah. Namun, Pramono Anung tetap meyakini Jakarta mampu membayar kewajiban obligasi. Purbaya menilai penerbitan obligasi merupakan kewenangan daerah, tetapi meminta kemampuan pembayaran dihitung secara matang.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tertekan saham raksasa. Di tengah penurunan indeks komposit, tercatat 183 saham masih mampu bertahan di zona hijau pada perdagangan Jumat 11 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,73% atau turun 47,96 poin menuju level 6.541,37. Indeks hari ini dibuka pada level 6.552,79 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di level 6.552,79. Sebanyak 183 saham menguat, 453 saham turun, dan 153 saham stagnan, dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11.470,93 triliun. Pelemahan indeks terutama dipengaruhi oleh kejatuhan saham-saham berkapitalisasi besar. Saham Bayan Resources terkoreksi 5,73% ke level Rp12.350. Disusul Petrindo Jaya Kreasi yang melemah 4,06% ke level Rp945. Saham ESA Industries Indonesia juga turun 3,68%, Ekamas Mora Republik melemah 2,82%, serta Chandra Asri Pasifik terkoreksi 2,59%. Tekanan pasar diperberat oleh lonjakan harga minyak mentah dunia serta rilis data inflasi produsen Amerika Serikat yang melampaui perkiraan. Kondisi tersebut turut memicu pelemahan pada mayoritas bursa saham kawasan Asia. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
2: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
1: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
2: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
1: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
2: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
1: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
2: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819 1150025.

Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Cedindakan ge, yuklah waktune upgrade mengindigo. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangke nyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: Welcome to X Channel Radio.

0: Ada cerita seorang pria naik ke dalam bus. Dia duduk diam di pojok. Di sebelahnya ada anak kecil yang terus berisik. Lompat-lompat teriak, ganggu penumpang lain. Semua orang mulai kesal. Tapi pria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam. Akhirnya ada satu orang tidak tahan, lalu berkata, "Pak, anaknya tolong dikontrol dong." Pria itu menoleh pelan, lalu berkata, "Maaf, ibunya baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Saya juga masih bingung harus bagaimana. Sekarang jujur. Tadi di awal kamu menilai pria itu sebagai orang tua yang buruk, atau tidak? Kebanyakan orang langsung menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kadang bukan kita suka menilai, tapi kita menilai dengan informasi yang tidak lengkap. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Ekonomi syariah 3,131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia disebut telah mencapai 3,131,02 triliun rupiah dan menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia. Pemerintah juga mendorong perluasan kur syariah, penguatan perbankan syariah, sertifikasi halal, serta peningkatan kapasitas UMKM. Angka itu menunjukkan potensi besar. Namun, ekonomi syariah tidak boleh dinilai hanya dari besarnya aset atau peringkat global. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pelaku usaha kecil benar-benar lebih mudah memperoleh pembiayaan, apakah sertifikasi halal semakin terjangkau, dan apakah koperasi serta usaha mikro ikut masuk ke rantai nilai halal. Banyak UMKM masih menganggap pembiayaan syariah rumit, sertifikasi halal mahal, atau akses pasar halal hanya tersedia bagi merek besar. Jika hambatan ini tidak dibenahi, ekonomi syariah akan tumbuh kuat di laporan statistik, tetapi tetap jauh dari pelaku usaha yang paling membutuhkan. Kur syariah, digitalisasi layanan, dan pendampingan usaha harus dirancang sebagai satu ekosistem. Pembiayaan tanpa pasar tidak cukup. Sertifikasi tanpa peningkatan kualitas produk juga tidak cukup. Ekonomi syariah akan benar-benar besar ketika nilainya tidak hanya terlihat dalam triliunan rupiah, tetapi juga terasa dalam transaksi harian di warung, koperasi, pasar tradisional, dan usaha keluarga di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi, karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
2: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
3: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
4: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500 882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Perizinan TKA untuk investasi akan dipermudah. Pemerintah akan mempermudah perizinan tenaga kerja asing atau TKA yang menyertai penanaman modal bekerja di Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha sekaligus memperkuat daya tarik investasi nasional. Kebijakan tersebut ditandai dengan penandatanganan dua surat keputusan bersama oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM. Salah satunya mengatur integrasi sistem OSS, e-Siap Kerja, dan aplikasi All Indonesia. Integrasi mencakup pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau REPKA, serta pengajuan VITAS, ITAS, dan ITAB bagi TKA dalam rangka penanaman modal. Pemerintah menargetkan proses masing-masing layanan dapat selesai sekitar 4 hari. Jika dalam 5 hari belum diterbitkan, izin akan dikeluarkan secara otomatis sesuai mekanisme yang ditetapkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Peruslani mengatakan kemudahan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap investasi asing dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Pemerintah juga berharap keberadaan TKA di sejumlah sektor dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi kepada sumber daya manusia Indonesia.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Eh, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Alah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay, cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Lemot banget gini mah, yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah, itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

0: seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku. Aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Gerobaknya." Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lah muat pas lagi kerja penting.
2: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download-uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.

0: sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: Welcome to X Channel Radio.

0: Menunggu giliran mungkin terasa sederhana, tetapi dari situlah kedisiplinan dan kepedulian kepada sesama dimulai. Antre berarti menghargai hak orang lain. Ketika kita menyerobot, mendorong, atau meminta didahulukan tanpa alasan yang jelas, kita bukan hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga mengambil hak orang lain yang sudah menunggu. Biasakan mengambil nomor antrean, berdiri sesuai urutan, menjaga jarak, dan mengikuti arahan petugas. Berikan prioritas kepada lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan orang yang membutuhkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak perlu marah dan tidak perlu saling mendahului. Antrean yang tertib membuat pelayanan lebih aman, adil, dan nyaman bagi semua. Mulai dari diri sendiri. Tertib antre hari ini, ciptakan kenyamanan untuk semua.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar, untuk mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga ketertiban dan membudayakan antre. Welcome to X Channel.

0: Aduh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
1: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram at oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
4: Welcome to X Channel.

0: Seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, tidak mungkin anjingku memakan bayiku. Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panen selalu untuk Anda.
2: We got more hits for you, so stay tuned.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan.

menerapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
1: Yas'aluna ayyana yawmuddin.
0: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
1: Yawmahum 'alan nari yuftanun.
0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.

0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab-Mu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil asharihum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Wafi amwalihim haqqun lissaili wal mahrum.
0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: Wafi anfusikum afala tubsirun.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman, salam." Ibrahim menjawab, "Salamun, salam." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.

0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"

Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ
0: agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
0: yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.

Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.

0: Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.

Dan sebelum itu, telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela.
1: Wadakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
1: Ma

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.

Kajian kita masih membahas Qasasul Anbiya, dan malam ini kita akan membahas tentang kisah Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Nabi Yahya ini berbeda dengan kisah-kisah para nabi yang lainnya, karena Nabi Yahya ini salah satu nabi yang dipisahkan antara kepala dan badannya, ataupun dipenggal karena suruhan Raja Herodia kala itu, dan kepalanya dijadikan mahar wanita pelacur, sehingga kisahnya ini memang menarik untuk kita kisahkan dan nanti syarat dengan pelajaran kalimat per kalimat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Maryam. Karena cerita itu bukan hanya dinikmati kisahnya, tetapi cerita dalam Al-Quran itu setiap ayat per ayat itu ada makna yang harus dipikirkan dan diusahakan untuk diamalkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan iqra', baca. Bukan hanya dibaca saja, tetapi juga tadabbur ayat-ayat dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yahya ini tidak lepas daripada kisah Nabi Allah Zakaria. Baik, kita akan masuk pada surah Maryam ayat kedua dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kaf ha ya ain sad ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang banyak di permulaan Al-Quran atau di permulaan surat-surat dalam Al-Quran. Ahli tafsir, kalau antum baca tafsir, biasanya tidak ada yang mentafsirkan, hanya mengatakan Allah lebih tahu tentang maknanya. Tetapi para ulama memberikan penjelasan, kalau ada penggalan-penggalan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, atau seperti di sini ka ha ya ain sad, atau toha yasin dan yang semacamnya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala selalu letakkan di permulaan surat dalam Al-Quran? Karena Allah letakkan sebagai tantangan Allah kepada orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepada mereka. Lah, Quran itu turun di mana? Turun di Mekah. Dan orang-orang Mekah kala itu berbahasa Arab, dan Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab. Seolah-olah Allah ingin katakan, bahasa kalian sama dengan bahasa Quran, menggunakan bahasa Arab. Artinya bahwa bahasa yang kalian rangkai itu tidak lebih daripada alif sampai ya. Sama dengan Quran juga sama, tidak lebih daripada alif sampai ya. Kalau kalian meragukan Al-Quran, maka silahkan rangkai dengan huruf hijaiyah yang kalian hafal dari alif sampai ya itu kalimat-kalimat semacam Al-Quran. Makanya Allah mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini bentuknya tantangan gitu ya. Kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, Quran kan pakai bahasa kalian. Ah, buat seperti Quran. Itu maksudnya kenapa potongan-potongan huruf hijaiyah ini selalu diletakkan di permulaan surat dalam Al-Quran. Begitu penjelasan para ulama. Kemudian Allah mengatakan penjelasan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang sangat lembut. Artinya dengan doa yang tidak perlu diteriakkan, karena Allah itu dekat dengan kita. Makanya sahabat Nabi SAW pernah berkata kepada Rasul, Ya Rasulullah, Arabbuna qaribun
am ba'id? Rasul Tuhan kita ini jawab pada dekat. Wa idza kana qaribun fa nunaji, wa idza kana ba'idun fa nunadi. Kalau memang dia dekat kita bisik-bisik saja, tapi kalau dia jauh kita panggil-panggil. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, ya Muhammad, katakan aku dekat. Jadi tidak perlu doa itu teriak-teriak. Doa itu tidak perlu berteriak-teriak, tetapi dengan cara nidaan khafiyah, seperti doanya Zakaria. Kemudian Allah mengatakan, qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaibah. Zakaria berkata, ya Rabb, sesungguhnya telah lemah tulang ini, dan juga sesungguhnya rambut ini telah beruban memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syakiyya, dan aku menjadi dengan doa kepadamu tidak pernah kecewa. Artinya dia terus berdoa dan tidak pernah bosan untuk tidak berdoa. Dan harusnya seperti itu, ikhwan. Yang tahu nilai sebuah doa itu para nabi. Kadang-kadang orang itu kalau ada masalah bukan mengadu kepada Allah, malah nulis status. Jadi minta bantuan kepada orang-orang yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang membuat masalah itu Allah, yang mengangkat juga Allah. Jadi kalau ada masalah tidak perlu ditulis di status. Ini aneh, setiap ada masalah mesti ditulis status. Lagi galau, ngapain lah coba tulisan begitu? Minta kepada Allah Azza wa Jalla, masalahnya diselesaikan. Makhluk itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya Zakaria mengajarkan kepada kita, jangan pernah bosan berdoa. Kemudian Allah mengatakan, wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Kemudian Zakaria mengatakan, dan sungguh aku khawatir keluargaku, kerabatku dari belakangku, maksudnya kalau tidak ada keturunan, dan dia istriku seorang yang mandul. Artinya secara medis tidak mungkin melahirkan, karena orang mandul tidak mungkin melahirkan. Fahabli min ladunka waliya, maka berilah kepadaku dari sisimu waliya pertolongan. Untuk apa? Yarithuni, agar dia mewarisi diriku. Wa yarithu, dan mewarisi min ali Ya'qub, dari keturunan Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyam, dan jadikanlah dia Tuhanku seorang hamba yang diridhai. Dari sini menunjukkan bahwa Zakaria itu masih nabi-nabi Bani Israel. Karena ketika dia mengatakan yarithu min ali Ya'qub, menunjukkan bahwa ada garis keturunan antara Zakaria dengan Nabi Allah Ya'qub. Dan Ya'qub itu namanya Israel, keturunannya disebut Bani Israel, dan Zakaria itu satu di antara nabi Bani Israel. Kemudian Allah mengatakan, ya Zakaria, inni nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami beri kabar gembira kepadamu, akan lahir seorang anak laki-laki namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, di mana nama Yahya itu belum pernah ada nama seperti itu sebelumnya. Jadi nama Yahya itu nama satu-satunya yang Allah berikan kepada putranya Zakaria. Sebelumnya tidak ada orang namanya Yahya. Kalau sekarang banyak nama Pak Yahya itu. Di mana rumah Pak Yahya? Sebelah sana. Tapi sebelum itu di zaman Nabi Yahya tidak ada nama Yahya kecuali putra Zakaria. Maksudnya seperti itu. Kemudian qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akiran wa qad balagtu minal kibari itiyah. Zakaria pun mengatakan, ya Tuhanku, bagaimana aku akan memiliki anak gitu kan, sementara usiaku sudah tua renta, istriku pun mandul, dan sungguh aku telah sampai usia yang lanjut itiyah dan sangat tua renta. Tetapi lihat jawaban Allah, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an.
Kemudian Zakaria mengatakan, Allah berfirman, demikianlah bagiku itu mudah, kata Allah, bagiku itu sangat mudah, dan sungguh aku telah ciptakan dirimu sebelumnya. Kamu ini dulu enggak ada, kemudian aku ciptakan jadi ada. Kalau hanya engkau meminta kepadaku agar punya anak, itu mudah bagiku, kata Allah. Kemudian Nabi Zakaria minta tandanya. Qala rabbi ij'al li aya. Taib, kalau seandainya Allah anugerahkan kepadaku keturunan, apa tanda-tandanya? Maka Allah mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin sawiyah. Tandanya bahwa engkau tidak akan bisa bicara kepada manusia selama 3 malam, padahal engkau dalam kondisi sehat. Jadi nanti kalau engkau tiba-tiba tidak bisa bicara, bisu gitu kan, mau ngomong susah, harus dengan isyarat atau dengan tulisan, dan itu selama 3 hari, berarti istrimu kandung tuh. Jadi tandanya dibisukan Zakaria selama 3 hari. Kalau engkau suatu ketika tiba-tiba susah bicara, mau ngomong susah, hanya dengan isyarat dan tulisan, berarti istrimu lagi ngandung tuh. Kemudian fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa asiya. Maka ketika betul-betul Zakaria tidak bisa bicara selama 3 malam, tiba-tiba istrinya hamil betul, maka dengan senang hatinya dia keluar dari mihrabnya. Ingat, mihrab itu bukan mihrab masjid kayak gini, bukan ya. Mihrab itu artinya di sini seperti kan Maryam itu punya mihrab kan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk mihrab. Apa sih mihrab itu? Jadi mihrab itu, ini umpamanya kamar, anggaplah ini satu petak kamar. Kemudian di kamar itu dibuat semacam kayu untuk tempat tinggal di atasnya itu. Itu disebut mihrab itu namanya. Jadi Maryam itu kalau tidur di atas itu, mungkin umpak-umpakan bahasa kitanya ya, dikasih kayu supaya bisa naik ke atas, dikasih tangga. Disitulah Maryam beribadah. Begitu juga Zakaria beribadah di mihrabnya. Jadi ketika tahu istrinya ngandung, dengan bahagianya kemudian Zakaria menemui kaumnya, kemudian memerintahkan kaumnya untuk bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa, apa alasannya Nabi Zakaria itu kemudian sangat yakin akan diberikan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ketika Nabi Zakaria ini merawat Maryam, Maryam ini masih kecil dan tidak pernah keluar dari mihrabnya. Jadi dia di atas kamarnya itu, kasur di atas kamarnya itu, tidak pernah keluar dari situ. Zikir aja Maryam ini. Jadi suatu ketika Zakaria ini masuk ke mihrabnya Maryam, dan setiap dia mendapatkan apa, melihat mihrabnya Maryam, dia mendapatkan banyak makanan, banyak sekali makanan. Makanya Allah mengatakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, ke mihrabnya, sudah banyak makanan, terutama buah-buahan. Lah, buah-buahan ini yang tidak ada di musim panas, ada pula di musim dingin. Yang tidak ada di musim dingin, ada pula di musim panas. Makanya lihat bahasa Quran, Nabi Zakaria mengatakan kepada Maryam, anna laki hadha. Dari mana buah-buahan ini? Siapa yang mendatangkannya? Sebab kalau seandainya buah-buahan itu ma'ruf, ada di musimnya, tentu Zakaria tidak akan mengatakan anna laki hadha. Dari mana buah-buah ini? Pasti Zakaria pun akan maklum, pemanya ini musim kurma, banyak kurma di kamarnya, mungkin ada orang ngasih. Atau lagi musim jeruk, tiba-tiba banyak jeruk, paling Zakaria mengatakan siapa yang ngasih buah-buahan ini, tidak mengatakan anna laki hadha. Itu bahasa Quran. Tiba-tiba Maryam mengatakan apa? Huwa qalat huwa min indillah. Ini datang dari Allah subhanallah. Ketika Maryam mengatakan demikian, langsung masuk ke akal Zakaria, kalau seandainya anak kecil Maryam ini saja dengan rajin ibadah di mihrabnya, tidak pernah keluar, bisa diberikan rizki oleh Allah tanpa harus capek-capek mencarinya, tanpa harus menunggu orang mengasihnya, tiba-tiba sudah ada di situ gitu ya. Kemudian yang lebih heran lagi, makanan di musim panas ada pula di musim dingin, buah-buahan di musim dingin ada pula di musim panas. Zakaria berpikir tuh, aku ini sudah tua,
istriku sudah hamil, masa Allah enggak mungkin kasih anak kepadaku? Maka lihat bahasa Quran, Allah tidak mengatakan fada'a Zakaria, tapi Allah mengatakan hunalika da'a Zakaria. Nah, pakai hunalik di sini. Apa faedahnya kalimat hunalik di sini? Seolah-olah begini, mumpung ada kesempatan ketika dia melihat Maryam rajin ibadah kemudian diberikan rizki, maka besoknya Zakaria pun ikut-ikut cara Maryam, masuk ke mihrabnya, beribadah terus, berdoa terus. Dari situlah kemudian Jibril datang dan menghabar gembirakan kepada Zakaria akan kelahiran Yahya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Dan itu apa namanya, kedahsyatan doa dan ibadah. Lihat ketika Allah mengatakan malaikat datang ke Zakaria menghabarkan gembira, sedang apa Zakaria? Wahuwa qa'imun yusalli, kan gitu? Wahuwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi malaikat ketika menghabarkan bahwa Zakaria itu akan melahirkan, atau bukan dia yang melahirkan, istrinya akan melahirkan Yahya, Zakaria sedang sholat. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan Zakaria sedang tidur, Zakaria sedang ngobrol, Zakaria sedang main, Zakaria sedang jalan? Kok sedang sholat diberikan kabar? Kata para ulama, lihat bagaimana sholat itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Makanya Nabi SAW kalau ada masalah itu segera sholat, kemudian meminta kepada Allah supaya masalahnya diselesaikan. Maka sholat itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia ini. Taib, setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan Zakaria seorang putra namanya Yahya, Nabi Yahya ini ikhwatul fidin muliakan Allah azza wa jal, orangnya aneh karena selalu hidup di hutan. Jadi kecil-kecil itu hidup di hutan, dia tidak pernah bergaul dengan kawan-kawan sebayanya, sendiri dia hidupnya itu. Masih kecil belum balig itu, dia tidak pernah main sama kawan-kawannya. Sampai kawan-kawannya mengatakan, hayyanal abmana, yuk kita main sama kita. Mungkin di zaman sekarang, yuk kita main kelereng, main apa lagi, petak umpet, berenang, main futsal gitu ya zaman sekarang kan. Apa kata Zakaria? Allah tidak pernah menciptakan aku untuk main-main. Ma khalaqna lila'ib, ma khuliqna lila'ib, katanya. Aku tidak diciptakan untuk main-main, katanya. Antum kalau kayak Nabi Yahya kan mantap tuh. Epal main bola, aku enggak diciptakan untuk main-main. Gitu. Main bola, Pal. Ayo, di mana? Ini repot antum. Ya. Tunggu-tunggu saya ajak kawan lagi, nularkan penyakit lagi. Jadi bagaimana Zakaria ini mengatakan makhulikna lillahi, aku tidak diciptakan untuk main-main. Dari situ dia tidak pernah ikut kawan-kawannya, dia hidup sendiri. Kadang-kadang dia ke hutan. Jadi kalau ada makanan itu, maka Nabi Zakaria itu karena kelembutan hatinya, semua hewan-hewan di hutan itu dikasih makan sama dia. Sampai akhirnya mulai dari hewan buas sampai hewan jinak itu tidak berani mengganggu Nabi Yahya, karena dia yang kasih makan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, perhatikan di sini, kisah ini dimulai dari surah Maryam. Ya Yahya khudil kitaba biquwa, wa Yahya ambillah kitab Taurat ini dengan kuat. Dari sini ada faedah apa? Seorang pendakwah itu harus kuat. Allah mengatakan ya Yahya ambil Taurat dengan kuat. Faedahnya apa? Antum thalabul ilmi kelak akan jadi dai. Antum tidak boleh lemah, harus kuat, harus siap menghadapi masalah, tidak boleh malas. Ini calon da'i tidur aja, gimana ceritanya? Ngobrol saja. Harus kuat, sungguh-sungguh. Seorang calon da'i itu harus sungguh-sungguh, harus sabar, siap menghadapi masalah. Karena nanti antum akan dihadapkan dengan berbagai masalah dari mad'u, dari orang yang antum dakwahi. Makanya Allah mengatakan ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Kenapa bilkuah dengan kekuatan? Karena tantangannya berat jadi seorang pendakwah itu. Akan ada masalah banyak. Quran ini Allah mengatakan inna aradna al-amanata ila samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha. Kan itu ya?
wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan nih agama ini, Quran ini, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semua tolak. Mereka enggak mau, karena tahu bahwa amanah menyampaikan Al-Quran itu berat. Wa asfaqna minha, enggak mau mereka. Fahamalah hal insan, manusia pula mau. Makanya Allah mengatakan innahu kana zaluma, enggak gitu ya. Qatul fidin melihatkan Allah Azza wa Jalla. Jadi faedahnya, khudil kitab bil quwwah, antum calon-calon dai harus kuat. Dari sekarang harus kuat, jangan membleh, jangan malas. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami telah memberikan hikmah, ilmu, pengetahuan, kecerdasan kepada Yahya sejak dari anak-anak. Makanya tadi diajak main dia enggak mau. Bahkan suatu ketika Nabi Zakaria ini kehilangan Yahya, namanya anak-anak gitu kan, hilang 3 hari, pusing tuh Nabi Zakaria itu, kemana ini Yahya ini pergi ini? 1 hari tidak ketemu, 2 hari enggak ketemu, 3 hari enggak ketemu, pas hari ketiga baru ketemu. Rupanya Nabi Yahya sedang menggali kuburan, menggali kuburan lahat. Kemudian dia duduk di samping lahat itu sambil menangis. Kemudian Zakaria datang dan mengatakan, wahai Yahya, ya bunai, wahai anakku, aku sudah mencari kamu 3 hari, aku tidak melihat dirimu. Dan ini kuburan siapa? Kau hendak menggali untuk siapa? Kuburan itu siapa ini? Yahya sambil menangis mengatakan, karena Yahya itu terkenal bakain, orangnya itu suka nangis, suka sekali dengan nangis, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia mengatakan, ya Abi, bukankah kau yang menghabarkan kepada aku bahwa antara kita ini akan berada di antara sorga dan neraka, dan yang bisa menghantarkan kita ke sorga itu adalah dengan tangisan. Maka aku melihat kematianku di sini, aku menangis. Maka dua-duanya sama-sama menangis akhirnya. Jadi Zakaria itu diberikan kecerdasan luar biasa, itu sejak kanak-kanak itu. Makanya dia diangkat jadi nabi itu dari kanak-kanak, sudah diangkat jadi nabi gitu, karena Allah berikan kecerdasan. Tidak ada anak-anak di zamannya, bukan lagi anak-anak, orang dewasa yang paham Taurat kecuali Yahya. Jadi Allah sudah pahamkan Taurat itu sejak kecil, sudah belajar Taurat akhirnya paham. Kayak antum, seusia antum ini sudah hafal Quran plus dengan tafsirnya 30 juz lah, gitu maksudnya kan, mantap tuh. Ini Quran saja sudah belum hafal, cerita tafsirnya pula kan itu ya. Jadi Nabi Yahya itu sejak kecil sudah hafal Taurat betul-betul, dan dia memiliki suara indah ketika membaca Taurat. Lihat Allah sifatkan bagaimana sifatnya Yahya ibn Zakaria ini. Wahananan milladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Allah mengatakan wahananan milladunna, dan kami berikan perasaan sayang dari sisi kami. Jadi Yahya itu terlahir sebagai manusia penyayang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan kami masukkan ke hati Yahya itu perasaan sayang, sayang kepada sesama? Kalimat hanan dalam bahasa Arab ikhwan biasanya digunakan untuk kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Itu kalimat hanan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sifatkan Yahya ibn Zakaria ini dengan sifat hanan, penuh dengan kasih sayang? Karena dia punya orang tua sudah tua. Zakaria itu sudah 100 tahun lebih usianya. Artinya sudah kakek-kakek renta. Istrinya juga sama, sudah nenek-nenek. Yang dibutuhkan orang tua yang sudah renta itu kasih sayang dari anak-anaknya. Makanya antum itu kalau pulang sayangi orang tua antum. Diperintahkan apa saja selama tidak maksiat, siap bu, siap pak, begitu. Jangan nantilah, belum tidur, capek. Ah, ini enggak jelas ini. Ya. Lihat Yahya ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Zakaria sudah tua, istrinya sudah tua, berarti Yahya ini harus berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya disifati wahananan min ladunna wa zakatan, dan kesucian hatinya, wa kana taqiyya, dan dia orang yang bertakwa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat apa namanya setelahnya,
wa barran biwalidayhi. Lihat bagaimana seorang Yahya ibn Zakaria itu orang yang suka berbuat baik kepada orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiya, dan dia tidak pernah sombong dengan orang tuanya dan tidak pernah durhaka dengan orang tuanya. Lihat bahasa Quran ikhwan, ketika Allah mensifati Isa dengan mensifati Yahya berbeda. Di sini Allah mengatakan apa? Wa barram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya, pakai asiya. Tapi ketika mensifati Isa apa? Walam yakun jabbaran syakiya. Ketika Allah menyebutkan Isa menggunakan syakiya. Ketika Allah mensifati siapa? Yahya, asiya. Apa bedanya syakiya dengan asiya itu? Kalau syakiya itu di atasnya asiya, jadi lebih parah lagi, kurang ajarnya gitu ya. Kenapa ketika kemudian Allah mensifati Nabi Isa bahwa dia tidak, bukan orang yang sombong kepada orang tuanya dan tidak pernah kurang ajar sekali kepada orang tuanya? Karena Yahya itu masih ada ibu, masih ada bapak. Sehingga kalau seandainya seseorang anak punya ibu bapak, suatu ketika mungkin dia tidak nurut sama ibunya, kemudian ibunya sakit hati, ada yang kasih nasihat suaminya, memberikan kesabaran. Makanya masih terhibur ibunya dengan suaminya, walaupun anaknya kurang ajar gitu ya. Lah makanya menggunakan asiya, beda dengan Isa. Isa hanya punya ibu, tidak punya suami gitu ya. Sehingga kalau dia disakiti anaknya, sakit hatinya itu dalam. Makanya ini juga risalah kepada orang-orang yang hanya punya ibu dan sudah tidak punya ayah. Maka jangan sakiti hati ibu anda, karena sakitnya itu lebih dalam dibandingkan ketika masih ada suaminya. Itu maksudnya di situ ya. Ini pelajaran besar juga bagi antum yang syukur-syukur antum masih punya kedua orang tua. Allah mengatakan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Gak apa-apa kita akhirkan nanti isyanya. Dan sejahteralah atas Yahya pada hari dilahirkan, pada hari dia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan. Dan itulah keinginan kita, selamat saat dilahirkan, selamat saat diwafatkan, dan selamat saat dibangkitkan. Tapi ini kisah daripada dalam surah Maryam. Kita masuk pada kisah inti. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di zaman Nabi Yahya itu hidup tiga Nabi. Pertama Zakaria, yang kedua Isa, yang ketiga Yahya. Ini hidup sezaman. Zakaria, Yahya, Isa hidup sezaman. Karena antara Yahya dan Zakaria itu, Yahya dengan Isa itu masih kerabat. Karena Zakaria itu menikah dengan saudari dari apa namanya, saudari dari keluarga Imran. Jadi Imran punya istri namanya Hanan, kemudian punya adik perempuan dinikahi Zakaria. Kemudian dari Hanan ini lahir Maryam, kemudian dari Zakaria lahir Yahya, dari Maryam lahir Isa. Berarti Isa dengan Yahya itu sebutannya apa? Anak paman, anak bibi, ibnu khalah namanya ya, anak bibi gitu, jatuhnya anak bibi. Makanya ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, kemudian naik ke langit kedua, berjumpa dengan Isa dan Yahya, dan keduanya adalah ibnu khalah, anak daripada bibi. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, suatu ketika Nabi Isa dengan Nabi Yahya ini berjumpa. Yahya dan Isa ini berjumpa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada Nabi Yahya dengan lima wasiat. Wahai Yahya, aku beri kau lima wasiat, kau amalkan lima wasiat ini, kau dakwahkan kepada Bani Israel dan suruh Bani Israel mengamalkannya. Ketika berjumpa dengan Nabi Isa, Yahya bercerita bahwa dia diberikan lima wasiat oleh Allah Azza wa Jalla dan menyebutkan wasiat-wasiatnya. Kata Isa, wahai Yahya, kau harus segera menyampaikannya. Apakah aku yang harus menyampaikan wasiat itu ataukah dirimu? Saya takut kalau engkau yang lebih dulu menyampaikan wasiat Allah kepadamu, akan datang azab kepadaku. Begini saja, biar saya yang menyampaikan, kumpulkan Bani Israel.
Akhirnya kemudian dikumpulkanlah di Baitul Maqdis Bani Israel. Kemudian Nabi Isa pun menyampaikan wasiat Allah kepada Nabi Yahya. Berapa wasiat? 5 wasiat. Saya ringkas saja karena panjang. Pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan sekutukan Allah dan sembahlah Allah saja. Tauhid. Wasiat pertama tauhid. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Yang kedua, wa amurakum bisalah. Dan aku perintahkan kalian dengan salat. Fa innallaha azza wa jalla yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi ma lam yaltafit fa idza sallaitum falataltafitu. Yang kedua, laksanakan salat dan jangan menoleh ketika salat, sebab Allah selalu menghadapkan wajahnya kepada hambanya selama hamba itu tidak menengok dalam salatnya. Kemudian yang ketiga, wa amurakum bisyam. Aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, wa amurakum bisadaqah. Ya. Dan aku perintahkan untuk sedekah. Subhanallah. Sedekah ini tinggi nilainya setelah tauhid, salat dan puasa. Kemudian yang terakhir, wa amurakum bidzikrillah. Dan aku perintahkan kalian untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, maka Rasul mengatakan, sebagaimana Yahya diberikan wasiat 5 perkara untuk disampaikan kepada umatnya, maka aku juga diberikan wasiat oleh Allah 5 perkara agar ku sampaikan kepada umatku. Kata Nabi SAW, wa ana amurakum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Dan saya perintahkan kepada kalian 5 perkara sebagaimana Allah perintahkan 5 perkara kepadaku. Yang pertama, bil jama'ati. Yang kedua, bis sam'i. Yang ketiga, bit ta'ati. Yang keempat, bil hijrati. Dan yang kelima, bil jihadi fi sabilillah. Pertama, bil jama'ah. Maksudnya jama'ah ini jangan keluar dari ketaatan kepada pemimpin, karena itu ciri-ciri khawarij. Yang kedua, mendengar kepada pemimpin. Jangan bermaksiat selama perintahnya itu ma'ruf. Kemudian yang ketiga, taat selama perintahnya tidak maksiat. Kemudian yang keempat, hijrah. Hijrah di sini maksudnya dari perkara buruk menjadi perkara baik, dari lingkungan buruk menjadi ke lingkungan yang baik, dari negara kafir ke negara Islam, dan begitu seterusnya. Mana hijrah ini luas. Kemudian yang terakhir, bil jihad fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah, baik dengan jiwa, dengan harta, dengan waktu, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa di sini antara Yahya dengan Isa itu sezaman, cuman bedanya kalau Yahya itu nabi dan dia meneruskan syariatnya Nabi Musa menyampaikan Taurat. Tetapi kalau Isa itu bukan hanya nabi tapi rasul, karena diturunkan padanya kitab Injil, dan yang pertama kali beriman kerasulan Isa adalah Yahya. Jadi Yahya itu didustakan dakwahnya. Justru yang pertama kali beriman kepada Isa itu Nabi Yahya, karena dia juga seorang nabi. Ya. Karena kurang lebih para nabi itu ketika berdakwah didustakan. Taib. Karena juga waktu, kita langsung saja. Lalu bagaimana kisah wafatnya Nabi Yahya ini? Kisah wafatnya memang sangat tragis sekali. Dahulu ada seorang raja, seorang hakim di Palestina, namanya Herodia, yang sebelumnya dipimpin oleh Herodus. Namanya dulu Herodus, kemudian meninggal Herodus, diganti dengan Herodia. Dialah hakim Palestina kala itu. Dan Herodia ini, dia suka dengan anak perempuan daripada bibinya. Jadi dia suka dengan anak perempuan bibinya. Dan dalam syariat Nabi Yahya tidak boleh menikah dengan kerabat seperti itu, karena itu mahram dan haram hukumnya. Itu syariat dulu. Ya, kalau syariat sekarang kan sepupu boleh menikah. Kalau zaman dulu mungkin enggak boleh. Lah kadung raja ini kan sudah terlampau cinta dengan wanita itu, anak daripada saudarinya. Dalam riwayat saudarinya ada mengatakan anak bibinya itu yang cantik sekali itu. Masalahnya ibu daripada putri itu adalah orang yang paling bermusuhan dengan Nabi Yahya. Ibunya itu
adalah wanita yang paling bermusuhan dengan Yahya, tidak suka dengan dakwahnya Nabi Yahya. Kemudian akhirnya terdengarlah bahwa raja akan menikah dengan orang yang tidak boleh dalam syariat Yahya dinikahi. Ketika itu Nabi Isa bin Maryam memerintahkan Yahya untuk mengajari Hawariyut, para sahabat-sahabat Isa ibn Maryam. Lah, salah satu fatwa yang difatwakan oleh Yahya kepada Hawariyun itu, tidak boleh menikah dengan seorang wanita yang masih ada hubungan kerabat seperti Raja Herodia ini dengan wanita tadi. Menyebarlah fatwa Nabi Yahya ini dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, sampailah ke istana. Dan ingat, Nabi Yahya itu punya pengaruh. Dia seorang orator. Kalau dia ceramah itu terpengaruh manusia banyak. Jadi ketika mendengar fatwa seperti itu, raja marah gitu ya. Bagaimanapun fatwa itu mengganggu istana. Artinya bahwa istana terganggu dengan fatwa itu. Akhirnya kemudian suatu ketika wanita itu, karena takut tidak jadi nikah dengan raja, maka sang ibu dari wanita yang hendak dinikahi raja itu disuruh menghantarkan khamar kepada raja untuk diminum. Maka Herodia pun meminum khamar, maboklah. Ketika mabuk itulah ibunya mengatakan kepada anak putrinya, berdandanlah dengan dandanan yang paling cantik, lewatlah di hadapan raja. Akhirnya dia pun dandan dengan dandan cantik. Raja lagi mabuk, kemudian lihat wanita yang dicintainya tiba-tiba lewat dengan dandan yang paling cantik, makin gila dia. Gila kuadrat namanya. Udah gila-gila lagi, gila di atas gila ya. Maka akhirnya dikejarnya wanita itu dan mengatakan, ayo nikah sekarang, ayo nikah sekarang gitu ya. Tetapi wanita ini sudah dibisikin oleh ibu yang kafir ini dan mengatakan, kalau raja menghendaki supaya cepat nikah, maka katakan kepada sang raja maharnya kepala Yahya, maharnya kepala Nabi Yahya. Subhanallah ya. Akhirnya kemudian ketika wanita itu ngomong sama raja, kau boleh menikahi diriku, tapi saya minta maharnya kepala Nabi Yahya. Raja ini kan bagaimanapun masih menghormati, karena terkadang dia pun minta fatwa kepada Nabi Yahya. Makanya dia mengatakan kepada wanita itu, janganlah minta yang itu. Kalau kau minta emas saya kasih, minta istana saya kasih, minta harta saya kasih, mau apa saja, tapi jangan itu. Tapi wanita itu mengatakan, tidak, itu mahar saya. Dengan sebab itulah akhirnya Herodia ini, Raja Herodia ini mengutus pasukan untuk menangkap Yahya dan memenggal kepalanya. Diutus pasukan besar. Lah, Yahya sedang mengajar di masjid. Hawariyun, orang-orang Isa bin Maryam, sahabat-sahabat Isa bin Maryam, tiba-tiba masjid dikepung. Akhirnya Nabi Yahya pun dijemput dari mihrabnya, kemudian dipenggal kepalanya, dipisahkan dengan badannya. Celakanya lagi, badannya dikirim kepada bapaknya Zakaria. Zakaria masih hidup, tapi anaknya sudah mati. Coba perasaan orang tua, tiba-tiba dikirim jasad anaknya, kemudian kepalanya diletakkan di bejana emas, kemudian dikirim ke istana. Gimana perasaan Zakaria selaku bapak? Tahu-tahu kok ada jasad anaknya di situ ya. Akhirnya kepala Nabi Yahya ini diletakkan di bejana emas, dikirim ke istana. Ketika melihat kepala Yahya di bejana emas, wanita fajirah, wanita baghini, tiba-tiba tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Subhanallah. Al-jaza min jinsil amal, ikhwan. Jaza'ul ihsan ilal ihsan, jaza'ul sayyi'ati ilal sayyi'ah. Balasan keburukan itu akan ditimpakan keburukan yang sama. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, apakah kalian mengira apakah kamu mengira annallaha ghafilan amma ya'malu zalimun? Allah itu zalim, apa Allah lalai dari orang-orang yang melakukan kezaliman? Tidak, Allah tidak pernah lalai dari kezaliman manusia. Maka ketika kepala Yahya itu betul-betul dihadapkan kepada raja sebagai maharnya, Allah gempakan istana. Bergetar istana itu, datang gempa. Kemudian gempa ini membelah bumi. Kita lihat kan di negeri kita saja ada gempa yang buminya terbelah tuh. Tiba-tiba istana itu terbelah tuh.
lah ketika itu wanita di mana dialah otak pembunuhan itu terperosok ke dalam lubang itu. Subhanallah, tiba-tiba kemudian buminya merapat lagi, kemudian berusaha sampai ke kepala sampai sini, berusaha ditarik ke atas tidak bisa, karena daripada kemudian terkubur semuanya. Akhirnya kemudian raja pun memerintahkan prajurit untuk memenggal kepalanya, minimalnya tersisa kepalanya, badannya masuk amblas ke dalam tanah. Lihat sebagaimana dia memerintahkan Nabi Yahya dipenggal kepalanya, terpaksa pun dia dipenggal kepalanya. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Ini satu pendapat bahwa kematian Yahya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Yahya meninggal dunia itu, kila dikatakan bahwa Herodus atau Herodia ini, ada mata kalau dari kan Raja Herodia ini, cerita Herodus, raja sebelumnya. Jadi Herodus ini, karena zaman Yahya alaihi salatu wassalam malikun yud'a Herodus, dulu di zaman Nabi Yahya ada seorang raja yang dipanggil dengan sebutan Herodus. Wa kana lahu ibnatu baghiyin ismuha Uzail, ismuha Azbil. Mana ini? Bisa dibaca Uzbil, Azbil, itulah nama perempuannya. Jadi ibnatu baghi, jadi Herodus ini punya berzinah dengan seorang wanita, lahir anak perempuan namanya ibnatul baghi. Anak perempuan ini setelah besar tertarik pula dengan Nabi Yahya, karena Yahya itu kan orangnya tampan gitu ya, orangnya cerdas. Jadi wanita ini, anak daripada Herodus ini, tertarik dengan Nabi Yahya. Akhirnya setiap hari dia datang kepada dia, digodanya Yahya itu, terus digoda, tapi Yahya selalu menghindar, tidak mau, karena Yahya itu disifatkan dalam Al-Quran wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin, kan gitu ya. Dia sayyid, dia akan pemimpin yang tangguh, kemudian hasur, hasur itu artinya afif, yang menjaga kehormatannya, wa nabiyan, dan dia seorang nabi dan juga termasuk orang-orang saleh gitu ya. Jadi Nabi Zakaria menghindar, tidak mau digoda apapun, dia tidak mau. Kalau posisi Nabi Yahya diganti dengan antum, sebentar aja kelepek-kelepek antum ya. Karena yang menggoda perempuan cantik, anak raja lagi ya. Tetapi Yahya berusaha menjaga kehormatannya, didekati wanita itu tidak mau. Karena itulah akhirnya dia ngadu kepada bapaknya, marah bapaknya Herodus ini. Karena marah itulah akhirnya dia dendam kepada Yahya, diutuslah pasukan, disuruh dipenggal kepalanya. Subhanallah. Lah ketika itulah dua riwayat yang menyebutkan kematian Nabi Yahya. Setelah jasadnya Yahya, badannya dikirim kepada Zakaria, kepalanya dibawa ke istana. Tentu seorang ayah bagaimanapun melihat jasadnya sedih, ikhwan. Dan terutama orang-orang dan para pengikutnya, baik pengikut Yahya, pengikut Isa, pengikut Zakaria, geram semua dengan raja ini. Lah karena dikhawatirkan kemudian Nabi Zakaria ini akan membangkitkan manusia, kemudian akan melawan kepada raja. Akhirnya kemudian raja pun membuat pasal, bagaimana caranya sebagaimana dia berhasil membunuh Yahya, mereka pun akan membunuh Zakaria. Dikirim pasukan dengan tuduhan bahwa Zakaria adalah orang yang telah menghamili Maryam. Karena kan Maryam hidup di mihrab di Baitul Maqdis, dan yang mengkafil Zakaria, dibuat fitnah. Oh, jangan-jangan Maryam hamil itu Zakaria yang hamili, kan itu. Makanya orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka menganggap bahwa Isa itu anak zina. Karena itu tuduhan Herodus ini, kan Herodus kan raja Yahudi masalah di zaman itu ya. Tuduhlah dia dengan tuduhan bahwa Zakaria telah berzina dengan Maryam, itulah dia pantas untuk dibunuh. Maka disebarlah pasukan untuk menangkap Zakaria. Zakaria tahu bahwa dia sedang dikepung, maka dia bersembunyi di hutan. Salah satu nabi mukjizat Zakaria itu bisa membelah pohon, ikhwan. Jadi pohon itu bisa dibelah, kemudian dia bisa masuk, kemudian pohon itu akan menyatu lagi. Dia bisa bersembunyi di dalam pohon itu. Jadi pasukan ini ke hutan nyari-nyari Zakaria, enggak ketemu. Sayangnya ketika Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam pohon itu, rupanya datang iblis. Iblis ini melihat
Zakaria masuk ke dalam pohon, kemudian bajunya ini tidak masuk semua, ada sedikit baju yang nyempil. Jadi ketika pohonnya rapat, bajunya keluar sedikit gitu maksudnya. Dan iblis tahu. Ketika pasukan datang nyari ke hutan sana sini sini enggak ketemu, akhirnya kemudian iblis pun menjelma manusia dan mengatakan, kalau kalian mencari Zakaria, ku kasih tahu di mana dia berada. Kata iblis, tuh di pohon sana. Kau bawa gergaji, gergaji pohon sana, maka kalian akan berhasil membunuh Zakaria. Akhirnya kemudian ditunjukkan oleh iblis tempat Zakaria bersembunyi dalam pohon itu. Mereka sudah bawa gergaji, digergajilah pohon itu menjadi berbelah-belah, akhirnya keluar darah, dan Allah takdirkan Zakaria meninggal di situ. Lihat bagaimana anak dan bapak dua-duanya dibunuh dengan cara sadis oleh orang-orang Yahudi di zaman itu. Cukup sampai di sini? Tidak. Isa masih hidup. Isa kan masih hidup. Akhirnya setelah mereka berhasil membunuh Yahya, membunuh Zakaria, targetnya sekarang Isa. Tidak mungkin Isa diam. Pasti dia akan memberikan pengaruh. Itu kata raja. Akhirnya bunuh juga Isa. Dikepunglah orang-orang itu. Mengepung rumah Isa bin Maryam, yang ketika itu Isa sedang mengajarkan kepada orang-orang Hawariyun, beberapa orang saja Hawariyun Isa itu. Dan ingat, kalau antum berjumpa dengan orang-orang Nasrani ataupun orang-orang yang mu'alaf masuk Islam dan dulunya dia seorang Nasrani, biasanya keyakinan yang tersebar di antara mereka bahwa yang diserupakan dengan Isa adalah pengkhianat. Pengkhianat, salah satu murid Isa yang berkhianat. Memang ada pendapat seperti ini, tetapi dalam Islam pendapat yang kuat bukan. Yang diserupakan dengan Isa adalah muridnya Isa sendiri, bukan murid Isa yang berkhianat. Ya. Dan itu pendapat kita kaum muslimin. Jadi yang meninggal itu, yang disalib, yang ditangkap, disalib, dibunuh itu salah satu murid Isa, bukan murid Isa yang berkhianat sebagaimana yang mereka sangkakan seperti itu. Sebagaimana fatwa daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Jadi yang meninggal itu salah satu muridnya. Lah muridnya ini berkorban untuk nabinya. Ketika Isa mengatakan, siapa di antara kalian yang mau Allah jadikan wajahnya serupa dengan wajahku, maka dia akan menjadi saudaraku kelak di sorga, menjadi temanku di sorga. Maka yang paling muda mengatakan, saya wahai Nabi Allah. Maka akhirnya diusaplah wajahnya oleh Isa. Kemudian wajahnya persis mirip dengan Isa bin Maryam. Kemudian Isa merintahkan Hawariun yang lainnya untuk menyebar, pergi, menghindar, dan disuruh mendakwahkan Injil supaya Nasrani apa ajaran Injil kemana-mana. Tetapi setelah mereka pergi, yang ada di rumah itu cuma dua, Isa dengan salah satu muridnya yang diserupakan dengan Isa. Maka Isa pun kemudian oleh Allah ditidurkan, inni mutawaffika, ya Isa, aku wafatkan. Mutawaffi di sini artinya apa? Allah tidurkan, bukan Allah matikan, Allah tidurkan. Makanya doa setelah tidur apa? Siapa yang hafal doa setelah tidur? Doa setelah tidur apa? Hah? Alhamdulillahilladzi amatana ba'dama au ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, kan itu. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dari kematian. Berarti mati tidak harus hilang nyawanya. Tidur itu disebut mati juga gitu maksudnya di sini ya. Maka kalimat inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku wafatkan, maksudnya aku tidurkan dan aku angkat engkau hai Isa. Ketika Allah sudah angkat ke langit, datanglah rumah itu dikepung oleh tentara raja itu, kemudian ditangkaplah orang yang menyerupai Isa, padahal itu murid setianya Isa. Hawariun Isa ditangkap, kemudian dibunuh, disalib. Maka orang Yahudi mengatakan, qatalna al-Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh al-Masih ibn Maryam. Allah bantah, wama qataluhu wama sallabuhu walakin syubbihalahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, bahkan yang di bunuh dan yang disalib yang diserupakan Isa, bahkan Isa diangkat ke langit. Ya, sekaligus tiga nabi jadi target. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak angkat Isa ke langit, tentu Isa pun jadi sasaran pembunuhan. Tetapi sudah kudrah. Sudah kudrat Allah, artinya kehendak Allah bahwa seorang rasul tidak mungkin mati dibunuh. Rasul tidak mungkin mati dibunuh.
karena Rasul itu membawa syariat baru. Tidak mungkin Nabi yang membawa syariat baru, Rasul gitu ya, dibunuh. Makanya lihat para Rasul Ulul Azmi itu, mereka tidak mati dibunuh, supaya bisa menyebarkan risalahnya. Dan para ulama mengatakan ketika Isa naik ke langit, maka Isa sudah menyampaikan seluruh risalah Injil kepada kaumnya. Artinya ketika diangkat itu sudah tidak lagi ada beban menyampaikan Injil. Makanya ketika turun di akhir zaman, dia tidak lagi diperintahkan Allah untuk menyebarkan Injilnya, tetapi ada tugas lain. Pertama, intinya tugasnya adalah membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu mematahkan salib, membunuh babi, dan berhukum dengan hukum keadilan. Dan Isa akan hidup di akhir zaman. Adapun apakah Isa menikah kepun punya anak, wallahu alam, hadisnya juga lemah. Tapi yang jelas Isa akan turun di akhir zaman, menunjukkan bahwa kenapa Isa turun di akhir zaman, salah satu faedahnya bantahan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apa bantahan kepada Yahudi? Kalian ngomong aku sudah mati, ini aku turun loh, aku masih hidup. Nah gitu maksudnya. Adapun bantahan kepada Nasrani, karena Isa sholat di belakang Imam Mahdi, enggak mungkin Tuhan sholat sholat di belakang Imam Mahdi. Mereka kan mengatakan bahwa Isa itu Tuhan. Ada yang mengatakan Isa anak Tuhan, Isa satu di antara tiga Tuhan, kan itu ya. Tidak, Isa sholat di belakang Imam Mahdi, menunjukkan dia hamba Allah dan Rasulnya. Kita tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul, termasuk Isa bin Maryam, kita beriman ya, dan kita mencintai Isa sebagaimana mencintai para nabi yang lain. Wallahu alam, ini di antara kisah Nabi Yahya ibn Zakaria. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala, assalamualaikum.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?
0: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
1: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
0: Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
0: Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
0: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
2: Welcome to X Channel Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak, berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja, naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya. Kita sudah kadang menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadang konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Enggak rasional, enggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
2: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Qul yuhyiha allazi ansaha awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau dia sanggup menciptakan, dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat. Berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres. Penyakit darah tinggi, ginjal, liver. Untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita. Karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul. Bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya. Dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya,
Pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja. Diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda. Daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita, pernah lihat orang mati? Nah, itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut.
Jadi apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani? Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya? Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rekaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rekaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jumat pagi misalnya ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insyaallah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa,
sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati. Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup? Tidak. Ada jaminan? Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan ke Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat.
Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah, jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu.
ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus ya. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu Bapak. Yang datang Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan. Berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke Vila lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2x1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak.
Manakala sampai ke atas liang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup yang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini, nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, num naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya malam. Ya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan 2 orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya,
Rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar. Mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit.

jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan Sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, "Man anta lam ara fid dunya ajmal minka?" Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, "Ana amaluka salih." Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak? Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung
kepada negara macam apa yang

0: dibelaknya dan pemerintah model mana yang dibelaknya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak enggak pahlawan? Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga enggak? Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita enggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, "Ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga?" "Iya, masuk surga." Kecuali kita Nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wal-layli wa ma wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Wal-qamari idza ittasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kereta bandara kini layani Jakarta Kota Tanjung Priok. Rangkaian kereta bandara Soekarno-Hatta atau komuter lain Basoeta digunakan sementara untuk melayani perjalanan komuter lain lintas Jakarta Kota Tanjung Priok. Penggunaan rangkaian kereta bandara tersebut dilakukan KAI Komuter setelah melakukan penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. VP Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, rangkaian komuter lain dari lintas Tanjung Priok akan dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian komuter lain Basuta membuat perjalanan kereta bandara yang biasanya melayani rute menuju Bandara Soekarno-Hatta mengalami penyesuaian jadwal. KAI Komuter mengimbau pengguna komuter lain Basuta untuk menyesuaikan kembali jadwal perjalanan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: Token Raidium melesat sekitar 18% menjadi 1,46 dolar AS setelah peluncuran fitur perdagangan saham tertokenisasi di jaringan Solana. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, penguatan token Raidium atau RAY ke level 1,46 dolar AS didorong oleh peluncuran saham tokenisasi serta meningkatnya keterlibatan pengguna di platform DEX ekosistem Solana. Langkah ini menunjukkan perluasan aplikasi DEX dari perdagangan token kripto ke aset yang merepresentasikan instrumen keuangan tradisional. Kehadiran saham tokenisasi ini berpotensi meningkatkan volume perdagangan dan penggunaan koin stabil pada jaringan Solana, sehingga pengguna dapat memperoleh exposure aset tradisional tanpa harus selalu menggunakan infrastruktur bursa saham konvensional. Namun secara makro, para pengguna tetap perlu membaca dokumen penerbit untuk mengetahui hak kepemilikan, cara penebusan, batas wilayah, hingga mekanisme kustodi karena saham tokenisasi memiliki struktur berbeda dari saham tradisional. Dari panggung global, sentimen dipengaruhi oleh proposal pembaruan aturan transfer agent oleh SEC di Amerika Serikat untuk mengakomodasi penggunaan blockchain, meski belum menjamin seluruh produk otomatis memenuhi regulasi. Integrasi ini juga menghadapi tantangan kepatuhan KYC, akurasi data harga, perlindungan investor, serta risiko smart contract. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.